Mas yang amat mencintai dirimu, kembalilah, kembalilah, kembalilah.